Ibaya akashwani mukokchong asnoten mapang terako tombadan kalami mapang tokoku nitsema tombadan kalami tegalem sintong tanzaka.

0: Asnuki tikalam kanatamba angashigu, tang laizanga, tikalam sarstam yutsangim jinachanga, shilamakiba asnuki angati.
1: Tamasa ajatangi, tamashia moon salamapander, asser tang eva mabano, asun ajak asushi, ni laishibakayame azanger. Tenang sunken, tapu smirtuku, tukung teranangi, terasum. Kesara sadam angang, o kibuba. Ni ayam tan banong tanarong tanang. Kanak tsungur nai ulamatu gitili. Kachia sir, ke tsirapurdam ama nitan pentanglan amur kamat lir. Ketakam tatambang kati marudang. Nianu kan penlali tsisa ke kicha dukjang. Tsungamuang asya ajak muajang, sara sadam di. Ajak yang lusang, asir. Ajak takuk sang uzit yang lusangram. Nai unuk, Hapta te piyo ne tau chino len anyak len. Ta ne tam shi amung ne. Na ridio sapanga changa klem te tisa mao ka gatsi no, nenam tenang sang tulua gatsi. Iba sinung tenzi ka udang, ne kan atiner asir, ne uchim piyar takam, ne tanala changa am shiang ba. Asir iba sinung nung atiner ajak, tumua tsa ki te tisa. Ne tanala tam shi a changa simtanga nita sara satamir, saka kipupa namalong sang. Amen.
0: Asnuk tentang temija kanka merangkong baptis aruku youth ministry changa tan bahas naki angati.

sin jin bia sa yong go dang dan nur dang gum di nung sin nung yi mi bi la zi da shi er wo ji ba dan nur sa dang ge ji sa yu di dang gum er yang nung ji mi bi la zi da shi er lai shi bai dan nur na sa a ru gu tin zhe ge full time tin zhe ge a ge mi zi bu ba nok in dang ta ma zhong jin bia sa yong go dang yi ba dan nur dang gum di a ru gu ku bu ge go dang a mai zi a shi bai cheng ren mi le mang nong go dang a ma xia xia zi Tanura nasa linear dem anema chimbia sayongju imsisir anema chimbia sayongju iba tanuri kudang tanggum di imsisir kepoki uzeng kepoki ko danga mait saka tanura nasa kinong sedak neme dasara sadama sayongju kudang tanur tanggum di paya par kinong sedak yamaji neme dasara sadama sayuzu kibungai ganong Tersilam tila, mesra tebelah tila benci dah kudang sedih. Tanur caya liau dang, tila benci bah semisi dang. Sender aga sir, tuan nong ibat terasa ewang, sen kaga rasang. Asir ni songja sen kaga, aga sir ibat je tila aga sedang sir. Tanur aga sedang tila je sen kaga dang aga sir da sayu nongji, tain kema sen kaga tila nongi main ba ni songwa aiga lirago. Sengrama sushibu sen kaga dang aga sir da Pilih mata kor aji, badak sih baju ya dokor. Anong sih, tanur dak sih, kuda li dak sener, serapur jeki liya sayus la. Kena nogo ni, imdi kadi, revival nongu cimbi cau, asir kipuk asembak mabang nong, kipung kadi adu, asir ipa kipung nong kipur sangji, tabang nong sali magamales. Asir kalanji tebun nong muku amerlias. Asir ni bilam. Missionary ba sara sadimiaru ji pai saliji intuk aduk se. Muku si intuk aduk se da bilam. Saka ni menaliung apai mintukur. Anong ji kemulung jan nong ji pai salimintuk akha. Ni sara sadam tenzak di. Da asir ni. Ait uku. Nergibung nunga sara sadam unuk liar bali kar siang. Asir nuk sara sadam tenzak di da senang nong pai. Tabang sanga salim magamirsir, ait tanurdam sengrem medadaliza de masara sadam jang, takadin langsa. Kaya mulung jang nung kangadang utulu kaki cimbi. Patabang nung salim magamayu, patabang nung mugu amayu, saka tanurdam jubu sengrem medadaliza sinir. Kaya nyong itang tamakok selir. Kajiyong, serapuri kajiya liya sayur, serapur dak aliba imiya acak cuy, Dan nurdak transfer asir. Dan sunuk ia mendedalir. Anu tetsidam ayika sasaba. Ni ketenang agya ngoku. Dan nurdam. Asinuk ten. Linibak mabangkalir. Asin jala jabasudam. Asinuk takdungi pila munibak mabangkalir. Kengkembu asinuk seraburi. Alui duk serawur. Mesra ofisi duk serawur. Idangci dan nuri. Ujawabat ni aruza. Nadunia kazizada asinok inang prisons nintakpa mabanggalir. Asin tatempa nintakpa mabanggalung kenitanga. Sangramu tim tesayusi mesayudang tanur indetakse. Nay surucuk pa ciung nipa mabanggalir danurdam. Iba surucuk pa akitsipa mabang. Nay danurdang kenitanga. Sangram inang misidang kudak inang misidang. Asir. Sengram agam zubuzi nang kene nangak misidang indet takse. Tanur demi, na aini uraru nang nai aga ziba nai ali ziba sushi akin ziba na nungi benaru ba akin ziba mabanggalir. Iba mabangong nai kene nangak sengram iya sena mua ziba rongsen nagi yali agoda. Iba benaru ba usit nungji nai sengram kene nangak tenang mesangdang. Tanur dang tesayuzi kene nangak mesayudang. Asinok nisong daimbu amaunir saka jala jabasu asinok sibuk nung kalami ibni bak mabanggalir. Asi baji mabang datsi gadang. Asinok bu juku uciji siya siya amaunir saka tanuri bu anu asinok tak caksi sili. Anu uciga siang ta sedi dasi bak mabanggak kalir ko. Saka ibak mabang nung kene tanga tanur dang sayu zidim misayu dang indet taksu. Juku tanur indet taksu. Tetapi jalan dang talak, tene, sendiri kelimi udia rong, dasu nong tanurai, hai, tokar, tanjurai kisim metet, dasu bak kibong demai galir aku, cukup miber.

Sharon tuluk achanga kenatan pasnuk yang asyuku anumanani, riunglar tuluk achanga, anetuklan petinu alpamnungi, tekelemken palalatan bang asyitsa.

0: anong itachong pa aser talilama ba anyak loktak siner. Anong je, ni oza factory nung ayakartam nam ya, chung zi tachong tachong pa, agzi zi talila aser itasida tu zi zi, ta bayasa dada asa, aser bayamaji anyak tang. Aser bangtang nung, mabadu kucha palaga tasin aser talila anyak padu maliasa, ta serja. Anong jubayano pilam danger, aser pilam danger, ano niya kuchinyak zi, Da bilam dang dang ji baya mei ga bilam de da se ja ni par nok nam ya tenung sang dang ag zi za da bai bilam de asir bai tenung sang dang ag zi se ja par nuk yak pam baba nong ji na aya kang blar ko kang a chung ko da tenung sang dang ag zi se ja asir ba silin ji prang ali nong par victory nong ji bai bilam ba dang nong wei kang a ge ma ba ji da li la da sim ba aya lo go li ya sa da se ja kang dang de melin shi ya do ga je ya ma je Tenung sang ya ta jung ayak zi su shi mu zi asir ta shi aja ya.
1: Ayya, o ta anga dhira o ya. Aji ka anang shi ta o ya, naya shi ba ji. Ayi pun asinu ya, gidang asin jir nurdam, si shi ya. Abua ni dan si shi ya, gidang ya erdibardam dan si shi ya. Tenung sang aga tzi ya ka nga dang gurur. Anu ji, tang nung ibu, parnu ki ta jung tera ta nga inya grabung la asinu ya, tenung sang bera aga tzi ji. Mama tuk sila, no.
2: Oh, si taka aji ali lai shi ba ji.
0: Ngayi do aji asinu ki ya te titimulo no yuri jahe. Ni sunga tak ji tamajung ay gali za kok saka tamajung a chak ji tuk zi. Pa misra la tak ta jung kar li ra iba indang. Chung chung a yak tato no ta tenung sang aga zi zi la ji. Lai shi ba nung ang. Asinu ki lok ta buten na ka nung yi terda shi nung do rupang ra ba. Nuk lang ma tak ki bor. Pada mang tulung hai sui pada nang sanga asia tu nado Israel nongor rongdong ni bama ta mang tulua kepa mangwa ta shibango isuya de nang sanga gaji ba doa sinuki lai shibango jangwa kwaje
1: honi
0: to yamaji te sindak nap dong ta shi aitsa sushi tangar nam de nang sanga gaji zila mangji pushi zila kuchia sir de nang sanga yaki ni sunga achung musu zir ano iba yaki takam kanong ta chungba ayak zi Ajung musu zi, aju da, aju nuk mim chir di sinak dim dong, tashi aitzi a sushi, tashi.
1: Oh, ya. Chidaga, tanzang dinang sang aga zizi ba, tashi indang jiang, tang anga dira o ya.
3: Tanzangi dinang sang aga zizi ba ya, mukuru zila da pilimar, aibin gidang jir nur dimi da jung, inuk tiba unwaga, dinang sang maga zi dang liya, Aruh seng ya ni bu.
0: Oh, aji tanda nung ibu na.
1: Unung ada nung sang aga
0: zizi baca aji pilam dedang he.
1: Bibi indang dang alir aku ya. Tanda nung sang jam aga zizi dah.
0: Tu aji asirang asir nena dang baso aku ni ya maji liar aku ya. Na asu nung mim jirak ya. Tanda nung sang aga zizi kurba imya liar dah sebab je. Zizi raga der ni sung terus cintung tu na. Irak tu ribang der aku tu. Zizi raga der ni sung terdua isu sung dangi kanga dang hadap naro. Kajiba sira panok mabang nung, zizira agadir kadi, zizira magadir kanungi yar tenungbu sa pilan war nuk tak zila. Ta, asira no panok ji lukti nungi pila li zila. Yamaji panok ji, tim kutiga sira li zina.
1: Aindu, uzi janga sira huya, haka mibuni sira di.
0: Do, saka isui, itim tajindukba zizira agadir, panok teranib zi, saka panok tukui bo, Panuk anip ziba sushi isunum tenang sang magadzadu nado.
1: Aido.
0: Asunu gibawotsido angwardo. Ipay misiga kari ipu kutanga mudumirdanga pilar damashir. Asir mudumiriya mabada jung iyakpa a kutanga mipilim dirarja. Anu jina tenang sang ya asunu kicha dumuwaza adumadang agadziba masi saka tangarnima asunilim sadip zilaja.
2: Aw, jah shitaka aji.
1: Aji shitaka gom. Kanganang malay uya uya. Nayuda, ni kusia unuk ten senjak sema unuk balal lah, agi unuk angat tak sebaik angat balal, tenang sang agat ziba, agi tasin tak tip nunggu dah tashi itak zir, ta angat tak seba susia anu mana ni kanda balal oya.
3: Oya, nai tang cimpia arupa nungji balal dah asiba ya, temelung taruk tiba nungi asitila, saka anu asinuk ay kati balal dah asiba ya. Imyaka ama kulikabdok asir ama idang asir. Aji ama junga na?
1: Aw, aji akan nangadat nirgo ya, shidak ba.
0: Aido aji, shidak ba, aji. Karibu na? Tenung sang aji dangji belah da, shidak.

0: Asno ki denong sang knaten ba nga sida ki tang uchi shiba achimalo a certain zakpa unaknong ta chaki ya mailam sa tepra uchi shiba achimalo a certain zakpa yumya ta chung to miya ki chakla liru ta chung a ser tanga de ni sung kum dak ser uchi shiba ki ki bung ka kat richu mapa inyak tak tsem a ser lok dinong tamang a ser akum tsubo bok ta tak ser Lai Shiba nung apichim zita putrana tukung mitzir ananong, tiya zita bang ki buba tsangdang, disimba zi saka uchi shia inyakirdimji ba bala zita shia lir. Achima luba yimyai tangar akim zibu zi asir dinang sanga alizi sayur, dinang sang akatsiba ya rungsina ki masi saka dimiyim asir chakla liru tachung achanga sayur. Ariya bilima tangar din zikpa ya kanga tungdibang lir. Tansir dampur dumi ariba, mitimir nungita yariba, asir lukti achungsa sushi, inyakpa itimachak ya tinsakpa mabatim lir. Uchishiba achimalo asir tinsakpa yimya tachungtam binshiba achanga, nupur dumi yimchung disinib asir ariya pilim aliba lukti ka yangar ditakzititsi. Lanua siba mabang nungi yimya tachung binshia ayinzi achungshi zila. Tansi tampu akum tsipuba, yimya azuka aliba, tanga dit asir ariya pilamba yimya tachungdam achanga, sinsu tachungka asir tarusi linyer mulutitsi nung yariyer. Chakla liru yimya tachung achanga, nisungka takum asir lukti tashi itakzer.
1: Tanda unak yang yatimer, anumanani asinuki kundinba angati.

red blood cells, plasma aser platelets da asipa shilim palala kemalim sar nisungsha nungtakpa yari shiranger kadangi autsi akuk. Shipaitinla akatsizi akuk dasira arishikam 30 sertema daintem demangchunga alir aser parnuk demangtuzak shidak alirtem atangchi tinla akatsiba maparanya kara inyakar aipen minet ternungi terpungu tashi tsungda ajisaka registration aser ipasilan ani sungzak tatsuka akipa tinsama kunta tesadang kashi akitsu akuk. World Blood Donor Day ya asnuki aipen mpilimba kalir kupa achanga muzi kidang az akatsibaji nisung achaki pishilam tilaka akatsitsi shimtetpa nungidang arur. Tauba mapang nung tinla makatsirtam asushi ipaya riprangshimtsi eligibility riprangtsi anasa alipa blood bank misra kam kapushitsi aser ipa inyakim kachilir aji angatatsi anuku tachung asitsi akuk. Takam umen achanga asunuknam pilimtetaktsiba ama aria pilama az tinlapa aki takam kamsiktsi akuk da sayur kangablar. Asnuki radio sensaksam sendong angasyugu tangmabang joy tuluk achanga temiyuktep ken sendong nong shilam akipa angasitsa.